ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Rejuk namba tina darta namba tsu nyagang sobi darsar njir jimbanda na jibab loksa tang chundum nye jiblong wii suche chiklarang moshiwi ji dirili. Jindi jitik zom kana rayag chizang tanga jidang zom kana loksa lili.

0: Yab Longchen Deng Zhabi Geng Gezhu Guoshan Ji Geng Kam Zeng Di Dar Dan Nang Zu Sar Yang Zhong Yang Longchen Nian Chen Ji Chab Lei Kong Wu Ge Lem Chen Lam Ji Chang San Mei Long Ji Wei Lei Zeng Lang Lan Zum Xiong Song Ngai Na Ngar Jin Lei Chen Di Zum Zhi Ba Deng Nian Zhong Ba Zai Dan Du Ji Yan Ngom Sar Ji Bi Ke Na Ji Ji De Chem Ge Ngang Ter Ka Ngu Dong Xie Bi Gu Jin Xie Ge Sam Tum Zhong Kam Deng Tong Kong La Sai Xiong Tong Jin Yu De Datang ke lecen nang de chamgal ngang terkang hundum shepi joje chenpo di nang tun kenche nyalam tashe jatang. Chamgal vi jirtar shi nim tsamung gebsung uwa chachi chedib cha di aja kubchen tabji rangzhin chak terkang hundum shepi rachilag no cip tang tashe jima sada. Lecen dab jen ni datung terki tongkong korje Zhonghua Mamang jatang ya kubjeb cha chamtang. Ni cham nang ge chamgal ngang terkang hundum jeb shini htankab shepi caje tang sumjil shi ni Jojo di dogol ni jan jing kargiwi ni chay tanga. Deyibji na ngachalim tongbog jo bi ni chal nambu suhu lan ripshib jaji yana. Daga namba tanji ga mam tata tangdi li canji nang tun shabcha la sanbar gapsi shi.
1: Zhangdan gechum ni chubi hitamja wangzulun danibshi.
2: Among pen na su jili chibi shkeche da tun danibjili.
0: Chum-sil-me-lung-mwa-kung-jig-dir-ki-tong-kung-tam-tuk-song-ti-chum-gay-jig-dir-kan-hung-dun-tang-a-gir-ni-gang-du-jig-dir-kan-hung-ba-su-jig-chum-gal-ni-b-sig-ja-chul-la-g-dung-dig-nan-bog-dung-chil-li-chul-ng-i-shang-chin-chun-b-sug-rig-war-g-rang-chung-ka-jig-rim-ba-su-su-b-chib-di-li-kung-ji-mwa-kung-jig-dir-ka-yu-sag-zu-wa-tang-a- Gugni-Dirka-Ngung-Dun-Pshil-Lawi-Sani-Si-Chem-Gu-Kur-Shib-Dang-A-Dung-Dag-Jir-Chung-Gu-Gu-Chul-Rab-Dang-A-Rim-Bah-Pi-Li-Da-Lu-Da-Ni-Pi-Da-Shtu-Di-Kul-Rang-Shung-Tong-Kong-Chui-Dang-Miam-Jil-Chi-Di-Gugni-Dirka-Ngug-Bi-Chem-Gal-Ni-Pi-Sig-Ji-Kong-Ni-Bi-Da-Chib-Ji-Gu-Chit-Hu-Yung-Si-Pi-Li-Da-Chib-Pi-Ji-Chun-Bu-Kul-Lab-Chib-Di-Chui-La-Da-Mar-Mang-Chu-Mang-Bu-Kong-Ni-Tien-Dun-Ji-Ka-Pan-Jur-Di- ཁྱི ma che ge mo ti mun che le ku ni der kan hu nyong wi ma chi ma mang nin tu ba ken che blo ngo ra xa le re khar tap chi ge ding ma che ge mo ne tu dang bu ren ni sig ba sig ma yin ba le ki ni tung ni bje lo re ku ni der kan hu bi chim ter gu re ter nga ye san zin cha ba jian yong ཁྱིག ཁྱིག དེ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Dirkan Hundun Jilikala Yung Ngarwi Yipsyung Cha Chan Tachir Yodhe. Nishtung Nirnga Lu Lurma De Ma Cheke Mi Rangnilim Tsunabla Sarji Chirji Yobalap Dini Saryang Dirkan Hundun Jin Jilig Rangwo Mamil Sartung Ge Chugrung Deng Rilung Dibshang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ་ཁོང་ ཉེ་ ཇི་ སར་ཏག་ བྱབ་ དེ་ཅིས་ ཇི་ཡུ་ ཅམ་མ་དང་ ཡང་ནབ ཟང་ས་ ཇན་ས་ལབ་ཏེ་ནི་ དེ་ཁ ཧུང་དུན་ ཅིབ་ཞུགལ་ མ་སན་ ཇུགདལོ་པི་ བྱན་དག་ བྱ་ཏེ་ 대덕인 디슈글라 참일 지밀린 발압디니 린든지그나 용범 망럽등에 케르부고 망럽샤 디고 요그터 츠프시 최진 더더니 디 데르칸고나 다흑지만 그룹으로 마스 앞실론 바등에 디헤제 청마 케르부고 예네 시인 디슈글라 미바요비 젠덕덕라 르바 정크르지디 키블랑바나 헤브겐젬고 다르겐제 요시비 회스터레 고조영 일치디 만글도 니흐 데르칸 군둠시 질짐 최치니 브마셀 류진 조준 청마영 콜랍체데 만글 르글람 조르싱 최치 살랍득지 마체키 미 머나스 잔즈그등 공쿠르등 덴쿠르제 고즈근겐 크로마셀 옌니제 데송리리징 키 카엽시진 요레 쿠응고르드등 고즈그우 마르산 중관집진다그등 옌니제 도담바 덴쿠르제 칼로와 Jirtangib zuwab ji ji jibbi nipsig cukba xig rim ji jibba dang. Cukbandib di cu ji tartur dang ni na yang. Dung ni si libgi hajang sawo yin la. Marzan jungguan ji marngil dodam jinggan karwa dang. Di liq zanbi mo cang ni, camur khamak sun ji xdirka ngungdun jili lab jibzin yo bari di.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

1: ཁང ཅོང ཅོ་ལིང་སེལ་ལི་གེ་གུང་ཁམ་སང་ཐ་དེ་རིང་གེ་ནེ་སེང་གུ་ཚུ་བི་ལི་ཅན་དི་ནི་ཀྲུང་ཡ་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ཅི་གེ་ཕལི་གུང་ཕུ་གེ་ལུང་ཅིན་ཁི་ཁང་ཅོང་ཅོ་ལིང་སེ་བི་ལི་ཅན་དི་ཡིན་ང་ནེ་ཐེན་དི་ལི་ཅན་ཟུམ་དི་དང་ཡན་ཅན་ཤུ་ཁེན་མི་མ་ཁ་སུ་ཡིན་ཐི་རིང་ལི་ཅན་ན་ཁུ་བེ་ལེང་གེ་གི་ཉན་ལམ་ཐུ་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 什么解药都。日中提呢，民国一百多年刚当么了，民国现在局长他，民主得的那年他把他灭了九点拉咱们电影。
0: 赵志伟林根
2: 是是，
0: 第肯定是在学不了了。
2: 他赵志伟林根是啊的，他阿拉做移动家民手机路里啊，他就像创作者里啊，蹲着是西林个赵志伟的那个孤独世界，物质中阿拉这话几个多啊。
0: 嗯嗯。
2: 那么就呢，就他阿拉就忙做里啊，地摊个西家庭的吃吃吃吃，他过大瓜谢谢你，看个光面说的吃多啊。
0: 是。
2: 那点生产，那忙做做，他让你那么就呢，西亚的天都到了，空气到也会要的。那其他个就西林赵志伟两个的，不管在哪了，收入就送不的。
0: 嗯。
2: 那今天就是怎么谈我的呀？就他阿拉个什么了？哦，但西林个赵志伟是就咱们他阿做当个戏剧演的这。但当个陆军呢，这空气脱了，他们忙忙的，这切活是吧？这
0: 记
2: 得怎么？这记得记得怎么样？这连根也记不起这，他听得松散，俺这个听永远上不上了去。听得切活音，这记得怎么？恁个给他第二次经验，第二月那三十一年，恁创作古迹这个，他啷个用过的？俺啷个马军呢？俺这创作哪个节目的了？要么送不多了。
0: 俺
2: 听得切切，俺这个这个西林的赵志伟给前来的都是切切，来个的都是国族音。
0: 是嘞，但西林的赵志伟是对。我呢，他连根基本的样子，
2: 是
0: 吧？做的几个比戏剧，都
2: 是
0: 出过名吧，是吧？过了老著名吧。跟这些局长那个的，其他那点点的老乡看了看怎么些，那个点给的吧。
2: 是是，那忙做了呀，找这亲戚朋友呀，叔叔呀，就他叔叔亲戚那了呀。不过这个江浙这边去，老乡忙过去吃过多，
0: 马
2: 些就他俺那做个边那是老边那了，忙过去打过多了。俺俩这他忙做了些呀，也过去过个月边呢。俺俩叔叔嘞那边那里啊，也过去过多了。这些叔叔嘞也过面了，俺忙做了些不嘞？俺那做叔叔创作了的军药嘛的嘞，等俺那个这个让总拿了你要的，让俺那做西个子冲击拿了你要的，提醒俺那做他凝脂冲击的，听出来都是记住了，忙过中药药吧。就主要怎么叔叔老乡忙过去吃过多，他隔壁隔壁这个庄地的那个。两个基本的就列为运动站吧，各不各位的这个参谋你呀，苦工多。他说是这个你年别小了，他上面都是当当个戏剧顶着就要了，顶着就要了，上面啥顶都上面也当。那这个你们落地点不对呀？我们杨家所属的地方呀，身体的姐姐，很多姐姐都是用不赢。
0: 是
2: 的，主要这些戏剧地，他这个俺那做压迫的就没用不赢，那么当个送着的，两个地当个送着的推多都没嘛忙着做，推多不解决的，俺说西林找这边个，两个的两个的下注呀。
0: 是
2: 的，那现在两个俺那做当的这个戏剧天做没嘛忙着做了，压迫就没用不赢呢。他电脑弄住小不赢，两天还在给人家钱不结实。
0: 是是嘞，啊你今天是去上班，啊你咱们家军都别说忙过去，那就去过点不是？这不忙做了，忙做年底集中哪有？
2: 是是是，
0: 你这个两兄弟就不能给。
2: 那是是，他抓这把石头怎么？他抓石头怎么？等俺那做当的，一个被戏剧害的做嘛？抓把石头怎么？老百姓的这把。
0: 是嘞。
2: 他这石头怎么？他老下不结果用不用嘛？
0: 是嘞。俺
2: 弟弟啊，这把家伙是吧？
0: 是嘞。
2: 他别像俺那做当个操心二十把石头怎么？当个操心二十把，但是这这，俺一年嘞，就他当个操心二十把，天就拿了呀，就要的，天天天天就要的死呀就。他哪瓜都摊在头嘴里，那你都讲二十走路的，弄阿在啊，讲阿吧就，弄阿在九十把就这不得，弄阿在讲阿呗，吃个果子不听是吧？
0: 是
2: 是。他弟弟怎么？他可多忙做老下。龙阿仔，龙阿仔是那，马上是过去的那个吧？嗯，现在听的吧？龙阿仔是那，肯定就是呗。但龙阿仔九十八是那，肯定是呗。龙阿仔九阿八是那，肯定是呗。那样阿拉做呀？罗家家家汤不是那，肯定个多。罗家汤不是一个是呗？罗家泥不是那，肯定个多。罗家泥不是一个
0: 是
2: 呗？都是马上说，卡塞不就找这修土不行呢？那也不行不多。
0: 是。
2: 那地马仔呀，这个找这个。记得他那个忙着上班了，谢谢你的推推军人不去点了用过没多啊？人家说这个些，咱们中午的这些，人家咱们说这个歇的这当，咱们下午这些，哪怕看上几点到那些，说那你找这的落了数不？你忙着这个那来年着不？点了用过多啊？你找这个哪六天，你也看不用过多
0: 了。是是嘞，当然都是找这不是能的，但他们的工资像总给找这不直接直接，但如果隔离个里样，啥子忙过去，太不了吧？
2: 那是嘞。
0: tanda kodil jen lhazi bai pep dhar bai lhazi yung kudu. Kapi dhi kandre zi je pep dhar kandre bai
2: lhazi. Lhazi liya dhudu zama ta diri nani nga na zo nidon jami nishu zi nga lo dawa thambu liya ta nga na zo ting dhi liya sami gandun zi kandre chungwa raba. Ta kapi dhudu zama sami gandun zi chungwa ki shogwa di ta takta nga ra ma lhasa ne chandul ma drobe ka lampa liyi. Ndi zi nga ra chandul la libdu zama takta ta kapi dhudu zama nga ra zo sami gandun cha kudu chungwa. Ta yin nai le kapi dhudu zama nga ra so so le ji chandul liya tuan da di yue zang tuan da di mo dhubu che che kato ya yong tu mo chungwa. Na yong mo dhubu che che ta mo dhubu nima ka che che de an di nai je je ya yong bo yin. Ya yong dhudu zama an nai nga ra zo ge si ge zi chi cha bu ge an ga nga si cha che che nga zo si rim roche ba chokwa chi bunga chi suyo che che nga ra zo ting zi da ta la zi da sa je da tuan du ka sa yong nai zi chung ge chung sing ge le nga zo nga ra duk si che ka chi ma zi. Nga ra duk si che ta mang zo zo le yang ni ji ge ko kyo lop su re che kende ya gu gu duwa ta mang zo zo ka che che ge sim zi chi sa le nga ra zo sim zi nang tu. Kajajik 내라 pimpi mienda wuchi. Ta mangzo jiki dunghe chise gyungu liya, ane jik ta dunghe di liya, jiki dunghe di liya, zhuyo liya ki chido, ta simchu di liya ki chido, kukyo lopso si pia wuxo bala, a di liya ki lopso ya kaya. Yang kubchi kubchi jika aranzo, ta jik tingri da tenzo yu liya, jik nyema ne, gyanja liya, gashi shepo chido wala. Ta jeza, ta jik sanyo ka nyo zi tingri ji chungdi zamba, gyanja di mochi chana gyanja daya da wuxo, gyanja kwa wuxo, ine le ta, dākpārī jī sōsū liyā jī bēnchū tēsā yōpa dākā tī gēnchā liyā dā ngū yū tēsā yōpa dākā tī gēnchē gu dāma yī sō na ānā kāngpā tī liyā tōnā mācība yī na ānā sāyā gā nē tū tīndā jī chūng tū zāmbā ānā kōrā sū tī dōwa tūngi nī dōwa dāng chū tū zāmbā ānā māng tō sū yōgū nē lōgō bū shīgū chīgū tū
0: jīndā sī rī la
2: Jīg sāyam nā sī yōn tū yāng tīk sī chā kī rī. Ta yīnē lā kāshē jīgī sōsū ngū yu dī chū rā yū gu duwa. Nē jīgī tā chā chā sē sē tēn tū dī yā gā nā chī rā chē nyū, nē tsū nyū dī zā mā chī māng gu jī dē chē nyū, nē shū gu dī tē pā tsū ngū dī zā mā dī lā rā nā kā kē chī yō mā rē, nē tū sāng mā dzū mā rā bā, nē dī lē tēm nā bē sā bā rē, nē sōsū ngū dī chū rā yū bū rē. 네 먼저 저래 되는 지도 좀 봐. 근데 먼저 저 상문에 개모 개배 강식 되는 콘도 가부 싶지도. 문에 요즘 당고야 되상 아주 문이나 세고야. 근데 쓰지 좀 하는 말아 중에라 또 싶지. 또 싶지 맞잖아. 먼저 저 되는 하고 말 봐. 먼저 저래 니도 되는 지 여자 하는 말아 저 딜이야. 근데 먼저 저 갑죠 되는 지 제고래. 다 계속 강바 뷰지 야부지 개부 요인은 한 말아 저 사이 근데 되는 지 중부 있는데 뒤견 지금 말했어. 한 말아 저 다르게 나래게 로티 다 딩리디 지리야 말아 다 시게 저기 아 시행가 좁게 차선 침부임. 대 주디자 마 사용 Lopsen kato karachi yorbe.